0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, ini saatnya kita untuk Morning Booster. Ngebus semangat kamu yang gue rasa sehari-hari kayak kita gak perlu semangat nih. Pikiran gue selalu gitu, Rockstar. Cuman, apa daya, kita sebagai manusia di bumi ini, kalau ketika kelihatan sekalinya lemes, langsung, lu ada masalah apa sih?
2: Iya, atau kan kalau agak diem sedikit, mukanya tuh dikira cortisol face nih.
1: Apa tuh? Emang ada istilah gitu ya?
2: Ada dong. Sekarang ini lagi rame banget ya, Rockstar. Itu di sosial media yang ngomongin soal cortisol face. Jadi katanya wajah yang kelihatan bengkak dan capek itu bukan cuma karena kurang tidur, tapi memang tanda kadar kortisol atau hormon stres kita lagi tinggi. Makanya tuh ada foto yang before, misalnya dia pergi kerja nih wet, sama foto dia setelah pulang kerja, itu tuh beda. Jadi kalau pas dia pergi kerja tuh kayak masih okay gitu mukanya.
1: Okay, terus
2: pas udah pulang tuh kayak lesu, kayak agak turun kayak gitu.
1: Oh gitu. Itu sebenarnya kalau gue sendiri Rockstar akan relate, karena biasanya kalau kita berangkat kerja itu kan kita sedang dalam keadaan fresh gitu ya. Tapi ketika kita udah balik biasanya udah debunya udah nempel-nempel, keringetan, udah capek, burn out dari tempat kerja.
2: Betul.
1: Mungkin bisa juga ya Rockstar ya. Dan segala macam faktor pendukung yang mungkin menyebabkan kita kelihatan tanda kutip cortisol face.
2: Yes.
1: Kalau you sendiri gimana tentang fenomena ini?
2: Aku setuju sih, soalnya aku pernah foto misalnya kayak aku pagi nih sebelum aku memulai apapun, saya udah dandan gitu kan. Sama aku foto ketika gak sampai pulang sih, jam-jam 3. Itu tuh muka aku udah berbeda banget.
1: Oh beda ya?
2: Beda banget. Oh, jadi gitu. Kayak lebih jatuh gitu loh.
1: Kurcaci, pulangnya jadi Cinderella.
2: Iya, bukan kebalik. Oh, kebalik. Paginya Cinderella, pulangnya kurcaci.
1: Oh gitu, kebalik ya Rockstar ya. Kalau dia kurcaci, kalau gue adalah apa ya?
2: Kuaci.
1: Kuaci. Kuaci. Berarti kecil banget. Dan pasti Rockstar, kamu bisa sharing-sharingan sama kita tentang kamu percaya nggak sih yang namanya cortisol face itu, atau lebih percaya sebenarnya kita nggak ada cortisol face, ada yang muka kecapean. Sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow @DoubleIkatRestaurant dan @RunHotelBali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
0: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rocking you all day long. All day long.

0: where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, dan kita masih ngebahas tentang percaya gak sih namanya ada yang namanya cortisol face, atau kamu lebih percaya muka kecapean. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sedikit ya, dan ternyata ini penting banget untuk digarisbawahi dulu. Cortisol face itu tuh bukan istilah medis resmi ya.
1: Tapi
0: itu menurut apoteker ada namanya Abbas Kanani, itu adalah proses di balik namanya lipogenesis, yaitu saat kortisol kita naik, tubuh tuh bisa jadi numpuk lemak terutama di area wajah, leher, dan perut. Selain itu, kortisol tinggi juga bisa bikin tubuh nahan cairan dan sodium di jaringan wajah. Jadi itu yang buat kelihatannya kayak sembab dan bengkak gitu. Makanya ya, kalau orang habis nangis kan mukanya kayak sembab karena stresnya naik.
1: Oh gitu sebenarnya penyebabnya ya. Dan sebenarnya ada juga riset yang dimuat dari jurnal Scientific Reports of Star.
0: Yes.
1: Ada yang mengatakan kalau stres psikologis itu bisa merusak fungsi pelindung kulit lewat jalur yang disebut HPA axis.
0: Yes.
1: Semacam jalur komunikasi antara otak dan kelenjar adrenal yang atur produksi kortisol. Jadi bukan sekedar teori kosong ya sebenarnya. Ada mekanisme biologis yang beneran menghubungkan stres sama perubahan di wajah.
0: Tuh.
1: Jadi berpengaruh juga rockstar. Kalau stres itu intinya akan berpengaruh ke kondisi wajah kita yang terlihat tanda kutip bengkak.
0: Betul, makanya kelihatan nih ini lagi ada duit atau enggak.
1: Oh gitu. Betul. Dan masih ya rockstar, lo masih bisa sharing sama kita. Lo pernah gak sih percaya kalau ada yang namanya cortisol face, atau lo lebih percaya kalau sebenarnya kita pulang kerja abis aktivitas apapun itu sebenarnya muka capek aja?
0: Yes.
1: Pastinya bisa sharing kita di mana, Yuyu?
0: Bisa dari WhatsApp kita di 0811 380 7878. Bisa juga dari sosial media

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, 17 Agustus tahun 45. Pokoknya kalau ngomongin Agustus ya, akan terngiang-ngiang gimana pengalaman kita waktu SD.
0: Yes,
1: gitu gak sih?
0: Bener.
1: Karena waktu masa-masa sekolah, bukan SD doang sih, bahkan sampai SMA, karena kita itu masih erat sama ada kegiatan upacara ataupun mungkin lo rockstar yang sekarang bekerjanya di bidang atau dunia pemerintahan gitu ya, pasti akan terus berhadapan sama upacara. Tapi sayangnya kalau di kampus gue sendiri itu jarang melakukan kegiatan upacara. Jadi biasanya kalau upacara 17-an tuh gue nontonnya lewat TV.
0: Oh, TV.
1: Dan kali ini rockstar, gue juga ngajakin lo untuk meningkatkan rasa nasionalisme lewat menikmati hidangan Nusantara yang udah pastinya dikurasi khusus nih sama chef-chef berpengalaman lewat collaboration mereka di Nusantara Forage Feast presented by Renaissance Bali Uluwatu Resort Spa. Dan pastinya rockstar, kalau ngomongin 17 Agustus pas banget juga di Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort Spa. Lo pastinya bisa langsung nyobain Rockstar,
0: seperti
1: gue mention tadi, chef collaboration yang mempertemukan executive chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, chef Wisnu Adiatma, dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager.
0: Dan pastinya juga Rockstar, pengalaman ini tuh bisa jadi pengalaman yang spesial ya, karena mereka menggunakan konsep foraging.
1: Apa sih foraging itu?
0: Jadi kayak memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam lalu diolah menjadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa.
1: Wow. Ngomongin tentang berapa banyak sih jumlah hidangan yang bisa lo nikmatin rockstar, nggak usah mikir-mikir lagi karena banyak banget. Akan ada 6 hidangan spesial dari Don Base Lan Udang hingga Baramundi Panggang Base Genep yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga ada live cultural performances dan mendengarkan langsung nih cerita di balik setiap hidangan dari para chef.
0: Dan pastinya semua pengalaman ini bisa kamu nikmati dengan harga Rp650.000 plus-plus per orang. Sudah termasuk 6 course dinner juga ya Rockstar. Jadi buruan reservasi sekarang di WhatsApp 0811-3960-9784 dan follow juga at Double Ikat Restaurant dan at Ren Hotel Bali. Sekali lagi, at Double Ikat Restoran dan at Ren Hotel Bali.
1: Yes, dan ini pas banget untuk lo rockstar yang baru banget joinin sama kita di 87.8. Mungkin lo yang baru banget landing di Bali, welcome to Bali. Also welcome to 87 Prada FM, The Rocky Life Bali. Dan yang sedang di perjalanan, semoga selalu diberikan kelancaran ya. Walaupun mungkin lo sekarang lagi panas-panas, menghadapi kemacetan, jangan sampai stres. Nanti bisa istilahnya cortisol face ya, kalau kayak topik kita hari ini ya Yuyu.
0: Yes, apalagi nih rockstar, tadi kita udah ngebahas juga beberapa studinya ya kan. Tapi ini ada catatan penting juga menurut dermatolog namanya Dr. Whitney Bow. Jadi ternyata katanya efek dramatis kayak yang sering diperlihatkan di video-video viral tuh biasanya dilebih-lebihkan sih.
1: Oh gitu,
0: nggak sampai stres itu. Jadi perubahan wajah akibat stres itu sifatnya lebih bertahap dan enggak sedramatis itu. Kayak memang butuh waktu lama dan stres yang beneran kronis banget gitu baru kelihatan jelas tuh kortisol face-nya gimana. Terus dokter ini juga menjelaskan kalau kortisol yang terus-terus menerus tinggi bisa menghambat produksi kolagen dan pelembab alami kulit yang bikin kulit kelihatan lebih lelah dan enggak segar dalam jangka panjang. Itu dia.
1: Gitu sebenarnya fakta yang ada ya. Jadi sebenarnya muncul setelahnya rockstar, tren ini ngajarin kita satu hal penting. Sebenarnya kondisi mental kita enggak cuman berhenti di kepala aja, tapi beneran ninggalin jejak fisik yang bisa kelihatan. Meskipun nih prosesnya enggak secepat dan sedramatis yang sering dikelihat di media sosial. Jadi balik lagi rockstar, kalau banyak lihat sharing-sharing gimana sih muka mereka after kerja, after activity yang panjang, bengkak, dan mungkin kalau bengkaknya nggak natural, itu artinya mereka melebih-lebihkannya biar viral semata.
0: Begitu ya, betul. Tapi buat kamu rockstar gimana? Kira-kira kamu percaya nggak sama yang namanya cortisol face? Atau lebih percaya, ah itu cuma muka kecapean biasa? Boleh tuh sharing sama kita via WhatsApp di 0811-3807878.
1: Dan pastinya buruan deh ke Instagram kita di @rockylife.bali. Sekalian follow ya!

0: This is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, pernah gak sih kamu pingin, kalau misalnya aku ya, aku tuh suka banget yang namanya, apalagi kita ngebahas tentang cortisol phase.
0: Oke.
1: Stress.
0: Kenapa tuh?
1: Salah satu hal yang bisa ngerilis stress adalah makan makanan enak.
0: Makan enak.
1: Pergi nongkrong. Pergi menikmati experience yang belum pernah kamu nikmatin.
0: Betul.
1: Apalagi nih, ada salah satu hal yang bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu lagi burn out nih sekarang.
0: Gimana tuh?
1: Kosongin waktu kamu nanti di tanggal
0: 30 Agustus.
1: Betul,
0: ya?
1: 30 Agustus. Kamu wajib kosongin tanggal kamu di situ. Karena kamu udah sebulan ini kan kerja ya, kerja stres. Jadi kamu harus yang namanya
0: ngasih self reward juga,
1: betul
0: ya.
1: Betul banget. Apalagi nih di Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish dan penuh energi khas Italia.
0: Oke.
1: Mulai dari lunch, dinner sampai ke event spesial seperti brunch Viola yang kembali nanti di tanggal 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang di Rockstar. Jadi nanti kamu bisa menikmati tuh menu otentik Italia yang langsung dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, ada Grill Octopus in Agliata, ada Slow Cook Roasted Beef Salad, terus ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai berbagai dessert.
0: Dan ngomongin tentang makanannya mbak, sebanyak itu Rockstar, ada juga yang bisa lo nikmatin selain makanannya. Juga ada live music sembari lo makan gitu ya. Ada kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai. Dan ada juga clay workshop bersama Membumi Project. Nah, brand Viola bisa lo nikmatin cukup dengan harga Rp650.000 plus-plus per orang. Dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet dan lo bisa dapetin complimentary refreshing drink.
1: Jadi buat kamu buruan, kalau misalnya kamu gak sempat menikmati brunchnya gak apa-apa, kamu masih bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia dan juga pastinya koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Jadi buat kamu Rockstar, cus reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram at Prego Bali dan at Westin Bali. Sekali lagi, at Prego Bali and at Westin Bali.
0: Dan kita juga udahan dulu Rockstar untuk ngobrolin tentang cortisol phase. Itu sebenarnya muncul beneran atau sebenarnya karena kita muka capek aja.
1: Gitu.
0: Dan tentunya akan balik lagi Rockstar ke diri kita sendiri. Karena sebenarnya itu kan tergantung kondisi tubuh juga ya. Kalau semisal kita benar-benar stres sampai terbawa suasana terlalu larut gitu, itu akan mempengaruhi juga ke kondisi tubuh kita, kondisi wajah kita, sehingga terlihat tanda kutip terlihat membengkak gitu.
1: Bener banget. Pokoknya mulai sekarang jangan stres-stres. Kalau misalnya kamu pusing, cus udah ngelakuin apa-apa yang kamu memang suka gitu.

0: Let's start with GMHR. With GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this. Right after this. Right after this.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, kreatif marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di

0: Dan tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: 101 FM, The Rocky Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, gimana siang ini? Rockstar, belum siang ya? Masih
0: belum
1: pagi ya?
0: Masih pagi gua dong.
1: Emang sangat-sangat gimana ya? Gak sabar menuju siang. Karena biasanya jam siang itu jam-jam yang pas untuk bisa makan enak. Apalagi makan sama teman kantor tuh yang paling pas rasanya, Rockstar.
0: Yes, benar banget.
1: Dan termasuk juga, ini kita lagi mau ngasih kamu surprise, Rockstar. Bukan surprise ulang tahun, tapi adalah info paling oke di 2026 ini. Karena saatnya kamu untuk gabung sebagai keluarga besar kita di TRL, The Rocky Life Bali.
0: Yes, apalagi nih Rockstar, buat kamu yang memang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru, kamu wajib banget coba untuk ikut sama lowongan pekerjaan ini, yaitu sebagai client service representative. Jadi pokoknya persyaratannya ini ya Rockstar. Pertama, minimal pendidikan D3.
1: Terus.
0: Bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Kalau memang itu kamu Rockstar, langsung cus kirim CV dan lamaran kamu ke Instagram kita di @therockinglife.bali. Jadi kalau memang itu kamu, langsung kirim CV dan lamaran kamu ke DM-nya Instagram @therockinglife.bali.

0: Cuy, cuy, cuy. Lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 8.7% FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Selamat siang, rockstar. Siang mulu ya, gue kayak gini
1: kayaknya
0: deh.
1: Kayaknya ini udah pengen cepet-cepet pulang aja. Cepet-cepet
0: pulang,
1: udah siang terus, emang kamu mau kemana
0: hiduran
1: sih? Emang mau ngapain?
0: Gue pengen siap-siapin outfit terbaik gue buat 17-an nanti.
1: Oh iya, boleh.
0: Kalau lo biasanya, kalau 17-an biasanya apa aja sih kegiatan lo lakuin selain, gue yakin lo pasti nonton upacara, pasti ikut-ikutan lomba.
1: Di sini ada pawai gak sih?
0: Pawai, kalau pawai jarang sih, setau gue. Biasanya upacara yang gitu.
1: Kalau di Medan itu tuh selalu ada pawai.
0: Gimana
1: pawai
0: tuh, gimana?
1: Pawai band, tau gak marben?
0: Masing band?
1: Iya, masing
0: band. Oh, yes,
1: itu
0: yes,
1: tuh
0: yes,
1: selalu
0: yes
1: ada. Dan pastinya kalau di Medan nih, biasanya aku kalau ngerayain 17 Agustus tuh apa? Makan makanan Indonesia.
0: Makanan Nusantara ya?
1: Makanan Nusantara.
0: Nah, cuman kalau berhubung di Bali, bisa gak sih gue nyari ada benar-benar makanan Nusantara yang udah dikreasi khusus sama chef, apalagi terlebih lagi gue sebenarnya pengen ada kolaborasi di dalamnya biar benar-benar mencerminkan Nusantara banget.
1: Ada gitu dong, ada dong, ada dong. Ini deh, kamu kesini deh, Rockstar dan Weda. Kalau misalnya kalian bingung 17 Agustus tuh ngerayain di mana, rayain di sini di Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa Present Nusantara Full Rigid Face. Itu nanti di hari Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Jadi kamu bisa nyobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Chef Wisnu Adiatma, dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini tuh spesial banget karena mereka mengusung konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam lalu diolah menjadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa. Mereka bakal menyajikan 6 hidangan spesial nih, Rockstar, mulai dari Don Base Lan Udang hingga Baramudi Panggang Base Genep yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga akan ada live cultural, terus performances, dan juga mendengar langsung cerita di balik setiap hidangan dari chefnya.
0: Semua pengalaman ini, Rockstar, bisa lo nikmatin cukup dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Ini udah termasuk six course dinner. Jadi udah dapat makanan enak, iya. Bisa masuk langsung ke Renaissance, bisa juga, Rockstar. Dan buruan ya reservasi sekarang di WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi dicatat ya, gue pelan-pelan ini, di 0811-3960-9784. Dan pastinya buruan follow sosial medianya di @doubleikatrestaurant dan @renhotelbali. Sekali lagi di @doubleikatrestaurant dan @renhotelbali untuk info lengkapnya.

0: pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Voyage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Entertainment Media.
1: Well, Rockstar, pasti kamu masih gabungan sama kita di 87.8.
0: Yes.
1: Sampai jam 10 ini, walaupun udah jam-jam rawan. Perhatikan juga keselamatan yang utama, Rockstar. Jangan kebut-kebutan, jangan emosi-emosi dulu.
0: Yes.
1: Karena sekarang masih tanggal awal. Masih saatnya kita untuk bekerja keras mengumpulkan pundi-pundi rupiah.
0: Betul, kumpulkan, nanti kita sama-sama pergi ke The Westin Resort Nusa Dua Bali di Minggu 30 Agustus 2026. Kita brunch bareng, kita brunch cantik di sana. Soalnya Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish dan penuh energi khas Italia. Jadi mulai lunch, dinner sampai event spesial seperti brunch Viola nih Rockstar yang kembali ada di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Jadi kamu pokoknya di sana datang pakai baju warna violet ya. Iya. Kalau kamu datang pakai baju warna violet nih Rockstar, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink. Nah, apalagi
1: cuman ada makanan yang luar biasa enggak sih?
0: Aduh, kalau makanan ya The Westin jangan dipertanyain lagi deh.
1: Udah pasti enak ya.
0: Udah pasti enak.

0: ada grilled octopus in agliata, ada slow cook roasted beef salad, ada seafood on ice, dan juga artisan cheese selection sampai berbagai dessert.
1: Selengkap itu.
0: Selengkap itu,
1: sayang. Nggak usah disangsikan, Rockstar. Langsung deh kita rame-ramein ya. Datang ke The Western Resort Nusa Dua Bali dan langsung ke Prego ya.
0: Iya, karena bukan cuma makan. Kamu ada juga lagi bisa menikmati live musicnya.
1: Oke.
0: Kalau kamu bawa anak gak usah pusing, ada kids entertainmentnya.
1: Yes.
0: Kamu bisa nyobain akses ke semua area kolam renang dan pantai. Dan pasti di situ ada special clay workshop bersama Membumi Project.
1: Yes, yes, yes, yes, yes. Pastinya Rockstar untuk menikmati brunch ini cukup dengan Rp690.000 plus-plus ya.
0: Yes, benar banget. Dan pastinya Rockstar itu gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Dan kalau misalnya kamu bingung nggak sempat ngikutin brunchnya, nggak apa-apa, kamu bisa datang untuk lunch dan dinernya dengan menu otentik Italia, juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Jadi langsung aja, nggak usah lama-lama, reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan @Westin.

0: going back.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR.
0: With GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.

0: Skin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: membuat lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Waktu sudah menunjukkan jam 10 ya sayangku. Udah saatnya kita berdua pamit dulu. Tapi sebelum itu kita mau say thanks buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 7 sampai jam 10. Ini. Udah request lagu.
0: Yes.
1: Udah ikutan topik, udah cerita-cerita lah, sharing-sharing bareng ya. Semoga hari Rabu kamu tuh bisa berjalan dengan lancar lah gitu.
0: Betul. Dan pokoknya Rockstar terima kasih juga sama produser kita Yuyu. Yuyu sendiri sebagai penyiar dan juga sebagai produser kita Rockstar. Dan pastinya kita bakal balik terus setiap Senin sampai Jumat.
1: Yes.
0: Dan sampai ketemu lagi besok di jam 7 sampai 10 pagi Rockstar. Hari Widah pamit.
1: Yuyu Madeline pamit.
0: And have a rockin' day. Bye-bye.
1: Bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game High. Have a wonderful day.
1: Wonderful day. Wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding, dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali base, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom. Acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia.

0: sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

88 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding, dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang, boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

can but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide,

0: entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: touched.
1: FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin Rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru, itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Voyage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, puas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self

motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin Rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru, itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita, buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadi kulineri artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Voyage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

your number one love talent entertainment media The Rockin' Life Bali. Deras Wardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang

17 Agustus 2026 mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita.

0: mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom. Acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life. You said you hated the

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh gak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Enggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman lihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id, dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin'

juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung

0: juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

It's on Boy Dead FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu tahu kan, kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Dimana kamu bisa nikmatin di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntung Kuta Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo acoustic entertainment. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media @truntumkutabali, juga @warungsenggoltruntum. Sekali lagi @truntumkutabali dan warungsenggoltruntum.

Number One Love Style and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Daras Wardana, nemenin kamu rockstar ya kan. Seperti biasa kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngelihat kembangan Indonesia dari seni, musik dan juga kayak kerajinan gitu ya. Itu

17 Agustus 2026 mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

107 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Radio FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu tahu kan, kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Dimana kamu bisa nikmatin di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntung Kuta Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo acoustic entertainment. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media @truntumkutabali, juga @warungsenggoltruntum. Sekali lagi, @truntumkutabali dan Warung Senggol.

0: Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Madi Masak, seorang nomadi kulineri artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow @DoubleIkatRestoran dan @RunHotelBali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian,

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kebanggaan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya

0: menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Plus solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819 5396 8213, dan follow Instagram @

0: yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu tahu kan, kalau kekayaan Indonesia tuh ada banyak banget rockstar dari Sabang sampai Merauke. Seperti kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Dimana kamu bisa nikmatin di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntum Kuta Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo akustik entertainment. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media @truntumkutabali, juga @warungsenggoltruntum. Sekali lagi @truntumkutabali dan Warung Senggol Truntum.

weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026.

0: menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Monas bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, 7 personel Angkatan Laut Amerika dilaporkan meninggal dalam bentrokan antar personel yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln yang saat ini sedang bertugas di Samudra Hindia. Perkelahian menggunakan senjata tajam ini diduga dipicu tekanan mental dan kelelahan kru karena masa penugasan militer yang terus diperpanjang hingga melebihi 8 bulan tanpa kepastian jadwal pulang. Insiden ini semakin menyoroti krisis kesehatan mental di kalangan prajurit di tengah desakan keluarga personel yang meminta pemerintah Amerika segera memulangkan dan mengganti armada kapal perang tersebut. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Anne Hathaway memberikan klarifikasi tentang tuduhan netizen yang menyebut dirinya memakai perut hamil palsu di akun Instagram pribadinya Senin 10 Agustus 2026. Spekulasi pertama kali mencuat setelah penampilan di red carpet film The End of Oak Street memicu perdebatan di

media sosial. Anne Hathaway kemudian membuktikan dengan video behind the scene yang memperlihatkan baby bump aslinya. Dan sekarang Anne Hathaway memilih fokus menantikan kehadiran anak ketiganya bersama Adam Stuman yang mereka sebut sebagai berkah luar biasa. Berita ketiga dari detiksport.com, Timnas Indonesia dipastikan bertanding sekaligus menjadi tuan rumah divisi Premier dalam pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 yang bakal dilakukan di Jakarta dan Bandung 24 September hingga 4 Oktober 2026. FIFA ASEAN Cup 2026 membagi 11 negara ASEAN dan negara undangan

0: menurunkan deretan pemain terbaik mereka. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock and Life Bali. Dara Suwardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik,

dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: Merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment, hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di

tight. Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di

0: @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat berhenti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Baselan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811 3960 9784, sekali lagi 0811 3960 9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali, sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren

0: Eka Kekuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment, hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

kekayaan makanan, bikin perut kita happy gitu kan ya. Di mana kami bisa nikmatin? Di Merah Putih Dinner Buffet Rasa Nusantara, 18 Agustus 2026 dari jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara, Truntung, Kuta, Bali. Kita bisa ngerayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengalaman makan istimewa, menu-menu spesial dengan rasa Nusantara. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, dari Sabang sampai Merauke. Dan sambil makan, kita juga akan nikmatin solo akustik entertainment. Dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Enak kan? Jadi reservasi aja sekarang, hubungin WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi 0819-5396-8213. Dan follow sosial media at Truntum Kuta Bali, juga at Warung Senggol Truntum. Sekali lagi, @Truntum Kuta Bali dan Warung Senggol.

Biasanya kalau Rabu tuh udah titik-titik ini ya, apa, titik panas Rockstar dari seminggu ke depan nanti. Yang pasti kalau lo juga masih ngerasa panas nih karena kerjaan atau karena apapun itu, ya udah

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

87,8 FM, this is the Rock and Life Bali where everyone is a rockstar. Nah, ini gimana nih rockstar? Udah mau tanggal 17 ya kan? Dan yang pasti suasana kemerdekaan itu udah terasa di mana-mana. Apa kalau juga sudah merasakan kemerdekaan rockstar? Kalau belum nih kayaknya cocok nih ikutan Powerful Indonesia Festival 2026, a celebration of art, music and craftsmanship. Jadi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dan hari

0: Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan juga kerajinan yang udah dikurasi khusus. Bukan cuma melihat pamerannya, tapi kita juga bisa langsung berinteraksi, belanja juga di marketplace, sekaligus ketemu sama kreatornya. Dan acaranya ini terbuka untuk umum, jadi kita tinggal registrasi aja di megatix.co.id sekarang juga. Dan kalau pengen tahu info lengkapnya, gue saranin mending aja langsung follow @kempinskibali. Sekali lagi, @kempinskibali.
1: Udah tahu, kali ini udah basi. Update dong di What's Trending.
0: Nah, rockstar yang jadi What's Trending kita kali ini itu datangnya dari mendiang Whitney Houston yang akan dibuatkan versi Barbie-nya rockstar. Kayaknya tuh kalau udah dibuatin versi Barbie tuh udah level up banget gitu ya sebagai manusia rockstar. Dan dalam pengumuman resmi yang dibuat rumah produksi Mattel dan juga tim kreatifnya, mereka ini akan memproduksi Barbie edisi khusus seperti yang sebelumnya dibuat untuk orang-orang yang dianggap ikonik. Nah, kostum boneka ini akan memakai tema video klip I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me yang dirilis tahun 1987. Dan nantinya tuh Barbie edisi Whitney Houston ini akan dijual dengan harga sekitar $60 atau 1 juta rupiah. Dan sebelumnya Barbie ini udah pernah ya membuat Barbie edisi khusus untuk Tina Turner, Stevie Nicks, Gloria Estefan, dan juga Mariah Carey. Nah, kira-kira rockstar pengen beli gak nih? Lumayan banget nih, akan ada Whitney Houston versi Barbie di rumah kalian. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Voyage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

What's up, Bonet FM? This is Rock and Life Bali, where everyone is a rock star. Siapa ya yang bisa nolak masak-masakan Italia? Ini tuh kayaknya gak ada yang, apalagi kalau udah sekelas Westin. Nah, ini nih kalau

Kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali, suasananya hangat, stylish, dan juga penuh energi khas Italia. Kita wajib banget nih untuk ikutan, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti brunch Viola yang kembali di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari jam 12:30 siang. Jadi di sana yang pasti kita akan bisa menikmati menu otentik Italia, udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci, mulai diavola, whole butterfly chicken, terus juga ada grilled octopus in agriata, ada juga slow cook roasted beef salad, seafood on ice, artisan cheese selection, sampai berbagai dessert lainnya. Nah, selain makanan, ini akan ada juga live music, kids entertainment, dan juga akses ke semua area kolam renang dan pantai. Terus juga ada clay workshop nih bareng sama Membumi Project. Jadi seru-seruan seharian di sana Rockstar. Dan brunch Viola ini bisa dinikmatin dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang dan juga gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet dan kamu bisa dapetin complimentary refreshing drink. Tuh, lumayan banget Rockstar. Nah, kalau misalnya belum sempat menikmati brunch, kita bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia dan koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Reservasinya bisa dari sekarang. Mau cek info lengkapnya dulu juga boleh di Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.

0: repeat is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package. Atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai, di 18 Agustus lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 87.8 FM, this is Rock Life Bali, where everyone is a rockstar. Kayaknya itu kalau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, sekarang tuh udah gak usah ribet-ribet lagi ya rockstar. Karena banyak tempat yang sudah menyiapkan dengan segala aktivitas dan juga makanan-makanan dengan tema kemerdekaan. Tapi yang satu ini gak boleh dilewatkan rockstar, Merah Putih Dinner, Buffet Rasa Nusantara. Tanggal 18 Agustus jam 5 sore di Warung Senggol Nusantara Truntung Kuta Bali. Jadi ini tuh enak banget suasananya ya rockstar, karena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dikemas dengan pengalaman makan istimewa dan menu-menu spesial dari Nusantara. Ini tuh dari Sabang sampai Merauke kalian bisa cobain rockstar. Sambil makan kita juga bakalan menikmati solo acoustic entertainment, dan semuanya bisa dinikmati dengan Rp175.000 net per orang. Tuh kan merdeka banget loh rockstar. Makanya udah reservasi aja, langsung hubungi WhatsApp 0819 5396 8213. Sekali lagi di 0819 5396 8213. Terus follow deh sosial medianya @truntungkutabali, juga @warungsenggoltruntung. Sekali lagi @truntungkutabali, juga @warungsenggoltruntung.
1: Let's bring back your best memories with Soleh.
0: Ini pasti lagu yang banyak banget diputar sama orang atau masuk ke playlist musik mereka. Terobek kita kali ini lagunya adalah dari Beyonce, judulnya adalah Hello. Rilisnya tahun 2008 dan ditulis spesialis lagu sukses yaitu Ryan Tedder dari One Republic dan Beyonce sendiri serta Evan Bogart. Nah uniknya lagu ini tuh sempat menjadi kontroversi ya, karena beberapa notasinya mirip dengan Already Gone milik Kelly Clarkson yang kebetulan juga dibuat Ryan Tedder. Bahkan Kelly Clarkson sempat terang-terangan protes ke Ryan gitu ya, dengan bilang kalau dia gak suka lagu Hello dirilis berbarengan dengan Already Gone. Wow. Tapi siapa yang setuju nih kalau emang Beyonce keren banget di lagu Hello ini, ya kan? Jadi langsung aja lah kita dengerin sama-sama, ini dia Beyonce dengan Hello.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

0: Semua aja. Yuk ngobrol di Afternoon Talks.
1: Rockstar, kita tuh kalau ngomongin soal uang gitu ya, pasti banyak banget yang mengeluh tentang uang habis lah, uang gak bisa ditabung lah, dan lain sebagainya ya. Permasalahan-permasalahan uang tuh paling banyak. Tapi gak sedikit juga dari kita yang walaupun uangnya tipis, tetap happy, terus juga tetap stay sane. Dan bahkan ada yang bilang kalau pekerja muda itu lebih perlu liburan dibandingkan banyak uang. Nah, gimana nih Rockstar? Apa kalau setuju nih dengan pendapat ini? Dan hari ini kita akan bahas, jadi setuju atau enggak lo pekerja sekarang tuh lebih butuh liburan dibandingin duit? Kasih tahu kita, sekaligus request lagu, WhatsApp aja di 0811-3807878. Boleh juga telepon di 750205, terus mention kita di social media at therockinlife.bali. Sekali lagi, at therockinlife.bali.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga. Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di Deluxe Room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast,

87.8 FM, this is Rock and Life Bali, where everyone it's a rockstar. Namanya hari Minggu ya, rockstar itu kan hari libur yang pasti juga harus dimaksimalkan biar hari Seninnya itu benar-benar udah ke charge gitu ya, energi happy-nya. Jadi Senin bisa benar-benar bangkit lagi.

menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish, dan juga penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti Brunch Viola yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12:30 siang. Kita bisa loh menikmati menu otentik Italia yang dikurasi oleh Chef Michele Antonucci. Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, terus juga ada Grill Octopus in Agriata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, ada juga Artisan Cheese Selection, sampai berbagai dessert. Selain makanan, ini akan ada live music, kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, terus juga ada play workshop bareng sama Membumi Project. Dan Brunch Viola ini bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang, terus juga gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Dan kalau misalnya Rockstar datang dengan outfit violet, ini bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat menikmati brunch, ini kita juga bisa nih datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Reservasi sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali, sekali lagi @pregobali, dan juga @westinbali, sekali lagi @westinbali. Gitu Rockstar. Jadi gimana nih, apakah benar kalau katanya semakin muda seseorang gitu ya, itu tuh gak terlalu butuh uang, tapi butuhnya liburan. Sekarang kita bedah dulu nih Rockstar, kenapa kita harus setuju dan kenapa kita gak setuju dengan pendapat ini. Kalau pro-nya, pertama karena uang banyak gak bisa menggantikan waktu kita Rockstar. Terus juga liburan membantu recharge semangat dan pikiran saat kerja. Dan pengalaman kita saat liburan akan lebih banyak dibandingkan saat nyari uang. Dan juga ini definisi sukses sekarang udah berubah ya. Bukan lagi properti atau barang mewah, tapi apa yang ditunjukkan di sosial media yang menunjukkan kita sukses atau enggak. Nah kalau kontranya alias enggak setujunya, ini yang pertama, liburan kan juga tetap butuh uang banyak kayak Rockstar. Terus juga kepastian masa depan kita juga jauh lebih penting dibandingkan kesenangan sesaat alias liburan. Gak semua orang atau pekerja punya privilege yang sama untuk libur. Kadang banyak orang sampai bawa laptop atau kerjaannya juga selama liburan. Jadi pertanyaannya, setuju gak nih Rockstar? Pekerja sekarang lebih butuh liburan dibandingkan duit? Kasih tahu pendapat kalian, sharing lewat WhatsApp di 0811-380-7878, telepon di 750-205, terus juga mention di social media @therockinglife.bali, sekaligus request lagu.

87,8 FM, The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemani sama Gaby Jensen, Rockstar. Dan kita masih seru-seruan di Drive and Jive. Emang ya kalau orang tuh zaman sekarang harus banyak-banyak berkolaborasi, bukan menjadikan sesuatu hal itu persaingan terus-menerus, Rockstar. Karena kadang yang berkolaborasi ini justru membawa apa ya, warna tersendiri. Sama kayak yang dilakukan oleh Renosom Bali Uluwatu Resort and Spa yang mempersembahkan Nusantara Forage Fish hari Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restoran at Renosom Bali Uluwatu Resort and Spa. Jadi kita bisa nyobain langsung nih pengalaman chef collaboration yang mempertemukan antara eksekutif chef Renosong Bali Uluwatu Resort and Spa, Chef Wisnu Adiatma, dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Dan pengalaman ini jadi spesial banget dong ya, karena konsep foraging ini yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam, terus diolah deh jadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa. Dan juga nih mereka akan menyajikan 6 hidangan spesial, mulai dari don base lan udang hingga baramundi panggang base genep, yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali ya. Juga ada live cultural performance dan juga mendengarkan langsung cerita di balik setiap hidangan dari chefnya. Nah, semua pengalaman ini bisa kita nikmati dengan harga Rp650.000 plus-plus per orang, udah termasuk sama 6 course dinner. Reservasi sekarang, WhatsAppin aja Rockstar di 0811-3960-9784. Terus follow deh at Double Ikat Restoran dan at Ren Hotel Bali untuk info lengkapnya. Ya, mantep ya Rockstar. Dan yang pasti nih, kita masih ngobrol-ngobrol juga seputar liburan dan juga uang. Mana nih yang lebih penting, Rockstar? Ya, sebenarnya sih liburan juga perlu uang ya, Rockstar. Tapi sekarang kita akan bahas kenapa sih orang sekarang tuh lebih terobsesi dengan liburan. Nah, ada beberapa jawaban, Rockstar. Yang pertama, liburan dianggap sebagai hal yang wajib di tengah burnout karena pekerjaan dan banyaknya hal yang harus dibereskan tiap hari. Terus juga liburan dirasa lebih mudah dijangkau ya dibandingkan barang hobi, membeli properti, atau membeli barang yang diinginkan di marketplace. Dan adanya budaya liburan untuk melepas stres, jadi sebagian orang menganggap liburan sebagai sarana tercepat untuk menghilangkan stres di pikiran. Nah, sebagian lainnya menganggap kalau liburan adalah mimpi yang paling cepat dicapai, terutama untuk pekerja muda yang pas-pasan dalam ekonomi. Jadi gimana Rockstar, apakah kalian setuju pekerja sekarang tuh lebih butuh liburan dibandingkan duit? Kasih tahu kita pendapatnya dan boleh juga request lagu, sharing aja di WhatsApp 0811-3807-878. Boleh juga telepon di 750205, terus juga mention aja kita di social media at therockinlife.bali, sekali lagi at therockinlife.bali, sekaligus request lagu.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang,

0: pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

It's a 1.8 FM. This is the Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Jadi gimana nih rockstar? Menurut kalian perlu mana, liburan atau nabung? Kayaknya sih ya sama-sama aja ya, karena mereka semua itu perlu yang namanya duit. Jadi ya udah kerja aja dulu rockstar. Masalah liburan ya nanti kalau duitnya udah ada mah gampang. Dan yang pasti kalau misalnya rockstar ternyata duitnya ada buat makan dulu, nah nggak apa-apa. Karena mumpung banget nih di Truntung Kuta lagi.

ada special buffet dinner Rockstar. Nah, ini namanya adalah Merdeka Escape Package dari Teruntum Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 1. Kita bisa menikmati liburan di hari kemerdekaan dengan paket paling menyenangkan di Kuta. Jadi nginep dari menginap 2 malam di deluxe room yang punya banyak fasilitas mulai dari daily breakfast untuk 2 orang, Nusantara Merah Putih dinner at Warung Senggol Teruntum tanggal 17 Agustus. Ada juga laundry sampai 5 pakaian per room per stay dan juga complimentary late check out. Semuanya bisa didapatkan dengan harga Rp2.950.000 net per package untuk 2 orang. Dan bisa kita upgrade mulai dari Rp400.000 dan nambah Rp600.000 untuk extra bed termasuk breakfast. Dan promo ini berlaku sampai 16 Agustus 2026 untuk menginap dari 16 sampai 18 Agustus 2026. Nah, info lengkapnya boleh email ke stay.kuta@runtumhotels.com atau boleh WhatsApp juga di 0819-3971-0538. Terus follow Instagram @runtumkutabali, sekali lagi @runtumkutabali.

87,8 FM. This is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Senang ya Rockstar kalau punya keluarga yang bisa berbaur gitu ya sama berbagai hal, mulai dari olahraga, terus juga seni, terus juga makan-makan, ya kan? Tapi kalau mau ke satu tempat yang semuanya bisa dinikmati dengan keluarga kalian, ini ada di Prego, yang kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali, dengan suasana yang pastinya hangat, terus juga stylish, penuh energi khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti brunch Viola, yang kembali di hari Minggu 30 Agustus 2026 ini start dari jam 12:30 siang. Di sini kita tuh bisa menikmati menu otentik Italia yang udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci, mulai di Avola Whole Butterfly Chicken, Grill Octopus in Agriata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai ke berbagai dessert. Selain makanan, kita juga akan ada live music, kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, ada juga clay workshop bareng sama Membumi Project. Nah, brunch Viola ini bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang, plus gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Nah, kalau Rockstar datangnya dengan outfit violet, ini juga bisa dapat complimentary refreshing drink juga. Nah, kalau pengen menikmati brunch, terus mau datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia ini, plus juga menikmati koleksi minuman spesial

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL.
7: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

seneng kalau diajak ke Pasar Senggol ya kan, karena kalau ngomongin soal Pasar Senggol tuh pasti sesuatu yang festif gitu ya, rockstar. Nah, ini Pasar Senggolnya nggak biasa rockstar, karena ada di Jalan Pantai Kuta nomor 1 dan juga menyediakan yang namanya Merdeka Escape Package dari Truntum Kuta. Kita bisa menikmati liburan di hari kemerdekaan dengan paket yang paling menyenangkan juga di Kuta. Jadi nginep 2 hari 2 malam di deluxe room yang punya banyak fasilitas, mulai dari daily breakfast untuk 2 orang, ada juga Nusantara Merah Putih, dinner at Warung Senggol Truntum tanggal 17 Agustus, ada laundry sampai 5 pakaian per room per stay, dan juga complimentary late check out. Semuanya bisa didapat

Rp100.000 dan menambah Rp600.000 untuk extra bed termasuk breakfast. Promo ini berlaku sampai 16 Agustus 2026, start Agustus 2026. Kalau pengen tahu info lengkapnya, email aja ke stay.kuta@runtumhotels.com, terus juga WhatsApp di 0819-3971-0538, sekali lagi di 0819-3971-0538. Follow juga Instagram @runtumkutabali, sekali lagi @runtumkutabali. Use

88.8 FM, this is Rock Life Bali where everyone it's a rockstar. Sekarang ini menyambut kemerdekaan ya kan. Kalau dulu mungkin merdeka dari para penjajah-penjajah ya kan. Sekarang tuh kemerdekaannya bisa lebih banyak ke berbagai segi kehidupan rockstar. Termasuk ada dari segi desain, seni, musik, dan kerajinan. Nah, pas banget nih Powerful Indonesia Festival 2026 yang bertema A Celebration of Art, Music, and Craftsmanship. Ini hadir rockstar hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dan hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Jadi startnya dari jam 10 pagi, kalian bisa datang ke Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Kita bisa menikmati 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan yang dikurasi khusus. Bukan cuma melihat pamerannya aja, tapi kita juga bisa langsung berinteraksi, belajar di marketplace, sekaligus bertemu dengan kreatornya. Dan ini tuh terbuka untuk umum, jadi kita tinggal datang aja, registrasi dulu di megatix.co.id sekarang juga. Cek info lengkapnya di @kempinski_bali, sekali lagi di @kempinski_bali.

0: What do you know about the multiverse?
1: No need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Oke, Rockstar, recommended movie kita kali ini punya film judulnya adalah Upgraded. Jadi bercerita tentang perempuan namanya tuh Anna. Dia tuh magang di rumah lelang di New York dan bercita-cita jadi besar di dunia seni. Nah, kesempatan dalam hidupnya tuh berubah ya saat suatu hari karena kesalahpahaman, kursi pesawatnya di-upgrade jadi first class dan bertemu dengan laki-laki namanya adalah William yang tampan dan juga kaya, Rockstar. Nah, nggak pengen kehilangan kesempatan, si Anna nih berpura-pura ya jadi pekerja kurasi seni tingkat tinggi dan juga kaya, terus malah jalan-jalan bareng sama si William di London. Di sana dia semakin memperbesar kebohongan demi kebohongan dan malah bergaul dengan kelompok elit Inggris, Rockstar. Disinilah semua kekacauannya akhirnya dimulai. Karena semakin Anna bohong, semakin identitasnya dikorek lagi dan beresiko ketahuan. Gak cuman itu, makin panjang juga perjalanan pekerjaannya dan bertambah resiko dia jadi pengangguran lagi. Waduh, ya adalah Rockstar, tonton aja Upgraded sekarang juga. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 107.8 FM, you're listening to the number one lifestyle and entertainment media. Waduh, udah jam 8 malam, Rockstar gak kerasa sudah 3 jam ditemanin sama Gabby Jensen di Drive and Jive. Di hari Rabu ini, semoga semakin semangat Rockstar menjalani hari-hari, dan juga semoga besok hari Kamisnya juga lancar ya. Kalau gitu Gabby Jensen pamit dulu, thank you yang udah dengerin. Terus juga terima kasih untuk produser Dana Suardana dan operator Ari yang bertugas. Abis ini jangan kemana-mana dulu, karena Ari bakalan puterin lagu-lagu yang spesial temenin kalian sampai tengah malam nanti. Yaudah, Gabby Jensen pamit. Have a rocky night and bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving J.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Amerika ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment, hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan

0: Kekayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Plus Solo Acoustic Entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi email ke stay.kuta@runtumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @runtumkutabali. Sekali lagi @runtumkutabali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar. Tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Daily DRL.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Malah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu,

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
2: Well, 87.8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, Rockstar. Yes, ketemu lagi di hari Kamis. Hari yang manis pastinya ya, Rockstar. Barengan GMHR, ada Yu Medulin dan juga Harry Weda di sini yang bakal temenin kamu sampai ke jam 10 pagi ini. Dan sebelum kita cuap-cuap ya, sebelum kita ngebahas hal-hal yang seru hari ini, Yuyu mau ngasih tahu kamu dulu bagaimana perkiraan cuaca Bali hari ini menurut BMKG.com. Jadi hari Kamis 13 Agustus 2026, menurut BMKG nih, cuaca Bali diperkirakan sebagiannya cerah dengan suhu udara tertinggi 28 Celcius dan terendahnya 23 Celcius, which is tuh masih dingin ya. Kayak tadi pagi tuh kalau pas UOT tuh dingin banget, kayak butuh yang hangat-hangat gitu. Misalnya apa, kuah bakso deh. Aku gak mau hangat-hangat yang lain karena kayak aku sudah tidak lagi di situ gitu ya. Tidak mau berharap lagi kepada orang-orang yang hangat gitu. Dan masih ya Rockstar, buat kamu yang mungkin sorenya punya planning pengen sunset nih, yuk gimana nih cuacanya, mataharinya, ini buat kamu ya Rockstar. Matahari nanti tenggelam. Sunset itu akan ada di jam 6:18 WITA dan potensi tertutup awannya 30-40%. Jadi lumayan ya, agak berawan ya hari ini ya Wak ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya hari ini kita seru-seruan bareng Yu Medulin dan juga Harry Weda yang masih ya di jalan ya. Kita doain Wedanya sampainya dengan selamat ya. Dan begitu juga kamu Rockstar yang baru berangkat kerja, hati-hati di jalan. Yang di hati gak usah jalan-jalan ya, stop di situ aja. So this is GMHR. Good morning, happy Rockstar with Yu Medulin dan juga Harry Weda.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: Merdeka Kekuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment, hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: at 7.0 FM. This is the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Gimana nih hari Kamisnya sejauh ini? Masih di jam 7 ya? Biasanya jam 7 tuh masih siap-siap.
0: Masih siap-siap, ya kan? Atau mungkin untuk lo yang gue yakin yang rumahnya ada jauh-jauh, udah berangkat sih, udah jam segini ya biasanya awal, ya.
1: Dan pastinya rockstar buat kamu yang pagi ini mau beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Karena untuk menanggung realita itu butuh banyak tenaga.
0: Ah, begitulah rockstar ya, kenyataan di dunia ini. Dan pastikan kamu juga selalu mendapatkan celebration, mendapatkan perayaan. Karena kebahagiaanmu, kemerdekaanmu yang utama rockstar.
1: Yes, benar.
0: Makanya kita ngajakin lo untuk datang ke sini, ke Powerful Indonesia Festival 2026.
1: Woo.
0: A celebration of art, music and craftsmanship. Minggu 16 Agustus 2026 dan juga Senin 17 Agustus 2026.
1: Yes.
0: Pastinya di The One and Only Candi Ballroom at the Apurva Kempinski Bali, mulai dari jam 10 pagi nih. Dan ngomongin tentang kegiatannya rockstar, ini merupakan perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik dan juga kerajinan yang dikurasi khusus pastinya. Bukan hanya melihat pamerannya, lo juga pasnya langsung bisa nih untuk melakukan interaksi, berbelanja di marketplace, sekaligus bertemu dengan kreatornya langsung. Jadi benar-benar bisa memberikan experience yang beda nih. Jadi kalau lo penasaran sama hasil karyanya, bisa banget tanya-tanya langsung. Dan pastinya rockstar, ngomongin tentang Powerful Indonesia Festival 2026 ini, acara ini terbuka untuk umum. Jadi lo tinggal registrasi di megatix.co.id. Sekali lagi, acara gratis rockstar.
1: Oh,
0: jadi
1: gratis,
0: gampang
1: ya,
0: banget. Tinggal registrasi di megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi, di @kempinski_bali.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. 4 petugas kepolisian Malaysia tiba di Jakarta untuk memeriksa secara langsung seorang pilot warga negaranya yang ditangkap atas dugaan penyelundupan narkoba di Bandara Soekarno-Hatta. Pemeriksaan intensif yang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari ini bertujuan untuk mencocokkan keterangan pelaku terkait sindikat narkoba internasional yang memberinya imbalan hingga Rp50.000 atau sekitar Rp180 juta. Selain kasus pilot yang mengaku sudah 3 kali menjadi kurir, tim kepolisian Malaysia juga dijadwalkan mendalami kasus narkoba terpisah yang dijadwal melibatkan 3 warga Malaysia lainnya di Indonesia.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Kapal motor penumpang Putri Yasmin dilaporkan mengalami kebakaran di perairan Pantai Sekotong, Lombok Barat, Rabu 12 Agustus 2026. Kapal yang berlayar dari Pelabuhan Pandang Bai, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok ini sempat memicu kepanikan seluruh penumpang sebelum akhirnya tim SAR gabungan dari Mataram dan Denpasar dikirimkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Hingga saat ini, petugas gabungan masih fokus menyelamatkan para penumpang dan kru kapal. Sementara penyebab pasti kebakaran dan jumlah total penumpang masih dalam proses pendataan. This is you, Madeline.
0: This is Harry Weda.
1: For the Rocking Life Bali
0: Newsroom.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: HR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Fauna Jetfish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restaurant dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: guys, remember them, you're listening to The Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Kita udah masuk di bulan Agustus ya, which is tuh bulan merah putih.
0: Merah putih?
1: Iya, identik dengan kemerdekaan pastinya.
0: Yes, yes, yes.
1: Tapi kalau ngomongin soal merdeka nih, yang merdeka tuh jangan cuman negaranya.
0: Tapi
1: dirimu juga harus merdeka.
0: Betul.
1: Terutama perutmu.
0: Ah, perutnya. Bisa dibuat merdeka juga
1: bisa
0: ya.
1: Bisa dibuat merdeka, rockstar. Buat kamu nih yang wondering, aduh di mana nih? Yuk, aku bisa merayakan kemerdekaan. Yang
0: pasti yes, yes.
1: Juga perutku juga bisa merdeka. Kamu bisa banget untuk datang ke Merdeka Escape Package dari Tum-Tum Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 1. Jadi ini rockstar, kamu bisa nikmati liburan di hari kemerdekaan dengan paket paling menyenangkan di Kuta. Menginap hari 2 malam di deluxe room yang punya banyak fasilitas, mulai dari daily breakfast untuk 2 orang.
0: Yes.
1: Terus ada Nusantara Merah Putih Dinner at Warung Senggol Tum-Tum tanggal 17 Agustusnya. Terus ada juga laundry sampai 5 pakaian per room per stay. Jadi kamu gak usah repot lagi, gak usah mikirin lagi, aduh aku pingin ganti outfit ini tapi aku ribet. Enggak, karena di sini mereka udah nyediain laundry, rockstar. Dan pastinya ada juga complimentary late check out.
0: Oh, bisa late check out juga ya.
1: Yes. Ini dia, semua ini bisa kamu dapatkan dengan harga Rp2.950.000 net per package untuk 2 orang.
0: Yes, yes.
1: Dan bisa kamu upgrade mulai dari Rp400.000.
0: Oke.
1: Dan menambah Rp600.000 untuk extra bed termasuk breakfastnya. Jadi kalau kamu nambah extra bed udah termasuk breakfast ya pastinya. Promo ini berlaku sampai 16 Agustus 2026 untuk menginap 16 sampai 18 Agustus 2026. Ingat ya, promo ini berlaku sampai tanggal 16 Agustus 2026 untuk menginapnya 16 sampai 18 Agustus 2026. Info lengkapnya email ke stay.kuta@rumtumhotels.com. Sekali lagi, stay.kuta@rumtumhotels.com. Atau kamu bisa WhatsApp di 0819-3971-0538. Sekali lagi, 0819-3971-0538. Dan follow Instagram @rumtumkutabali. Sekali lagi, @rumtumkutabali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yeay, siapa nih yang udah gak sabar? Hari ini kita bakal ngebahas Hollywood, siapa lagi nih? Pastinya kita bakal ngebahas kalau kemarin udah ada Dakota.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Yang akhirnya go public.
0: Hari ini kita ada Michael B. Jordan.
1: Yes.
0: Dan juga Raya Rockstar. Dan berita ini kita kutip dari entertainmentnews.com.
1: Yes.
0: Katanya mereka lagi ramai diomongin nih karena ada isu pacaran.
1: How?
0: Setelah ketahuan main bareng di taman hiburan Six Flags Magic Mountain Los Angeles Jumat 7 Agustus kemarin.
1: Jadi rumor ini tuh makin ramai setelah foto dan video mereka naik roller coaster itu tuh kesebar banyak banget di media sosial ya kan. Meski ada yang beda-beda ya pengakuannya dari sumber terdekat tentang apakah mereka benar-benar kencan atau cuman jalan bareng circle-circle teman-temannya gitu. Dan sampai sekarang memang pihak manajemen Michael B. Jordan maupun Ray itu tuh masih belum mau ngasih tahu. Jadi kayak biasalah, pelan-pelan dulu.
0: Pelan-pelan dulu ya. Dan pokoknya semoga apapun yang terjadi, kalau semisal pacaran ya sudah, semoga langgeng-langgeng terus. Begitu yep. Pula juga kita rockstar selalu diberikan kesenangan, kelanggengan, dan kebahagiaan.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, ini tuh lagu yang dulunya sempat viral banget.
1: Viral banget.
0: Dance Monkey ya.
1: Dance Monkey. Pokoknya kalau dengerin lagu ini kerasa gue mau dance, mau joget gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang joget, lu suka banget joget gak sih?
0: Suka, aku dari kecil dulu hobinya joget.
1: Ada pengalaman lucu tentang joget?
0: Ada apa? Kalau dulu jogetnya itu berdasarkan koreo. Sekarang joget aja dimanapun aku bisa berjoget.
1: Oh ya, gitu
0: kan. Contohnya di daerah Canggu tuh bisa
1: joget. Banyak ya. Nah cuman gue mau ngajakin lo Yuyu ke Nusa Dua nih. Kalau kali ini kita bukan berjoget yang goyang banget, tapi kita akan memberikan lidah lo sensasi joget.
0: Aduh.
1: Karena lo bisa nyobain langsung nih pengalaman kuliner Italia yang otentik banget dengan suasana yang hangat,
0: yes,
1: stylish dan pastinya penuh energi khas Italia gitu. Gak usah jauh-jauh terbang ke Italia, Rockstar, cukup datang ke sini karena lo bisa nikmatin nih lunch, dinner sampai ke event spesial. Salah satunya adalah Brunch Villa yang kembali hadir nih Rockstar Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Lo bakalan bisa nikmatin menu otentik Italia yang dikurasi langsung sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari diavola whole butterfly chicken,
0: yes,
1: grilled octopus in agliata, yes, slow cooked roasted beef salad, ada juga seafood and ice, artisan cheese selection, yeah, sampai berbagai dessert juga ada. Dan selain makanan, lo juga akan disuguhkan live music, kids entertainment,
0: yes,
1: akses ke semua area kolam renang dan pantai juga ada. Play workshop bersama Membumi Project.
0: Wow, pokoknya weekendnya tuh full banget ya.
1: Jadi nikmatilah satu hari yang pas banget di Brunch Villa. Cukup dengan Rp690.000 plus per orang nih.
0: Yes.
1: Ada gratis juga untuk anak di bawah 6 tahun. Dan pastikan Rockstar lo datang dengan outfit violet, dan pastinya lo bisa dapetin complimentary refreshing drink. Kalau belum sempet nikmatin brunch, tenang aja sayang, lo bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia, juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Reservasi sekarang juga dan cek info lengkapnya pastinya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali juga @westinbali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Hey, Music Lab adalah momen yang paling ditunggu buat nambahin playlist kamu. Atau mungkin ini adalah lagu favorit kamu yang kamu tunggu-tunggu akhirnya launch juga ya.
1: Betul. Dan kali ini kita kedatangan Suki Waterhouse Rockstar, yes, dengan rilisan terbarunya yang judulnya 18 atau 18.
0: Bener banget, jadi lagu ini merupakan track indie atau dream pop melankolis yang masuk dalam edisi rilisan Loveland-nya milik Suki Waterhouse.
1: Yes, dan secara umum nih semarang lagu ini mengusung tema nostalgia, pencarian jati diri, dan kilas balik tentang kenangan manis sekaligus pahit di masa lalu.
0: Iya, jadi kita ngomongin soal lagunya Suki ini, dia ngebahas tentang umur 18 lah.
1: Yes,
0: katanya
1: yes,
0: kalau umur 18 tahun itu tuh umur dimana kita tuh banyak banget mengalami momen-momen dimana kita tuh lagi excited banget untuk nyobain hal-hal baru gitu.
1: Pencarian jati diri lah, pas
0: yes,
1: banget ya.
0: Yaudah
1: lah Rockstar, mari kita flashback ke umur kamu saat 18 tahun di tahun-tahun belakangan itu,
0: yes,
1: dengan Suki Waterhouse with 18.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.